untuk terus meningkatkan prestasi dan daya saing syarikat-syarikat berkenaan di samping memperkukuhkan keupayaan bagi menjana nilai secara mampan dalam menghadapi perubahan persekitaran, perniagaan dan tenaga. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat lembaga pengarah-pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-420 dan mesyuarat lembaga pengarah-pengarah Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026 esok. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Li Cheng, Premier of the State Council Republik Rakyat China serta Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China bersempena dengan ulang tahun ke-77 pengasasan Republik Rakyat China. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia dan Kerajaan serta Rakyat Persekutuan Rusia sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara negara Brunei Darussalam dengan Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri meneruskan program rasmi Duli Yang Teramat Mulia sempena program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP kali ke-12 di Singapura. Duli Yang Teramat Mulia memulakan program dengan keberangkatan ke Safety City diikuti dengan majlis perjumpaan dengan Teo Chi Hian, pengerusi Temasek Holdings. Mengakhiri acara, Duli Yang Teramat Mulia berangkat melawat Temasek Shophouse bagi meninjau projek-projek impak sosial yang mampan dan dipacu oleh komuniti. Sejurus keberangkatan tiba di Safety City, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Semasa lawatan ke Safety City, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat yang mengetengahkan kerjasama pertahanan yang erat dan telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Singapura serta integrasi teknologi canggih dalam metodologi latihan moden. Lawatan tersebut turut menampilkan demonstrasi peralatan simulasi medan pertempuran khusus dan sistem udara tanpa pemandu drone generasi baharu. Bagi mengetengahkan tumpuan Safety City terhadap kesiapsiagaan operasi yang realistik, Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan penggunaan peralatan instrumentasi pintar turut mengendalikan drone serta mengambil bahagian secara aktif dalam latihan praktikal menembak sasaran menggunakan senapang penembak tepat. Dilancarkan pada bulan Mac 2025, Safety City merupakan kemudahan pintar generasi akan datang milik Angkatan Bersenjata di Singapura, SAF, untuk latihan operasi bandar yang realistik. Ia menyediakan persekitaran kawasan binaan bagi tujuan keselamatan dalam negeri, anti pengganas dan bantuan bencana. Kemudahan tersebut mengintegrasikan teknologi medan pertempuran moden termasuk drone, robotik, instrumentasi pintar dan simulator kesan medan pertempuran bagi meningkatkan kesiapsiagaan taktikal. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke pejabat korporat Temasek Holdings. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Teo Chi Hian, pengerusi Temasek Holdings. Semasa lawatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan perjumpaan empat mata dengan pengerusi Teo Chi Hian bagi bertukar-tukar pandangan mengenai perkara yang menjadi kepentingan bersama. Duli Yang Teramat Mulia juga berkesempatan mengadakan perjumpaan dengan ahli-ahli Temasek Holdings sebelum disembahkan taklimat yang menumpukan kepada inisiatif institusi program strategik organisasi berkenaan. Mengakhiri program sebelah petang,

0: petang, Duli Antramat mula berangkat ke Temasek Shophouse dengan keberangkatan tiba di Junjong oleh Puan Ho Ching, pengerusi Temasek Trust. Dipimpin oleh Ketua Pegawai Eksekutif Temasek Trust, lawatan berpandu tersebut mengetengahkan aspek pemeliharaan warisan, reka bentuk lestari serta ciri-ciri impak sosial yang dipacu oleh komuniti di lokasi berkenaan. Temasek Shophouse merupakan hub impak sosial milik Temasek Trust, iaitu cabang filantropi bagi Temasek Holdings. Bangunan tersebut menggabungkan warisan tempatan yang bersejarah dengan ruang moden bagi projek-projek komuniti, sosial dan alam sekitar. Setelah menjalani kerja-kerja pengubahsuaian besar, hub tersebut dibuka semula pada bulan September 2025. Ia kemudian menambah ruang hijau terbuka baru pada bulan Mac 2026 yang menampilkan ciri-ciri mesra alam seperti panel solar dan sistem pengumpulan air hujan. Bengkel Pelan Hala Tuju Kebangsaan 10 tahun ke arah penuaan berjaya diungkayakan untuk meneliti usaha-usaha sedia ada agar diperkukuh dan diselaraskan secara lebih bersepadu sebagai asas kepada penggubalan Pelan Hala Tuju tersebut. Berucap pada pembukaan bengkel perancangan strategik bagi pembangunan pelan berkenaan yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan pandangan dan sumbangan daripada setiap sektor amat penting memandangkan kepelbagaian pengalaman dan kepakaran yang ada akan membantu memastikan Pelan Hala Tuju tersebut dibangunkan secara menyeluruh, relevan serta mengambil kira keperluan dan keutamaan negara. Diadakan selama 2 hari di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan, bengkel menghimpunkan pegawai-pegawai kanan daripada kementerian dan agensi yang berkaitan untuk membincangkan hala tuju jangka panjang negara ke arah penuaan berjaya. Pelan tersebut akan menjadi panduan jangka panjang negara dan membantu memperkukuh kerjasama merentas pelbagai sektor serta mengenal pasti keutamaan bersama ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga emas. Juga hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebagai usaha untuk menyokong dan memeriahkan lagi sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2026 kali ke-23 yang disambut setiap 1 Oktober, Negara Brunei Darussalam menyalakan lampu berwarna kuning keemasan selama 2 malam bermula malam tadi di beberapa buah tempat iaitu di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Bangunan Stadium Negara Hasanah Bolkiah dan Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Sambutan pada tahun ini membawa tema ke arah penuaan berjaya sebagai simbol penghargaan dan sokongan terhadap warga emas di negara ini. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat mendengar. Ikuti berita sukan 9 pagi ini nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 1 Oktober. Pada 1 Oktober tahun 1588, Pertabalan Shah Abbas I menjadi raja di Iran. Pada tahun 1730, Sultan Ahmad III yang memerintah Kerajaan Uthmaniyah ketika era Tulip turun takhta secara terpaksa. Pada tahun 1890, Taman Nasional Yosemite diasaskan oleh Kongres Amerika Syarikat. Pada tahun 1891, University Stanford di California ditubuhkan. Pada tahun 1898, University Ekonomi dan Pentadbiran Perniagaan Vienna ditubuhkan. Pada 1 Oktober 1908, automobil Ford Model T mula dijual dengan harga RM825, iaitu bersamaan $27,000 sekarang. Pada tahun 1928, lapangan antarabangsa Newark Liberty dibuka dan menjadi lapangan antarabangsa pertama di New York. Pada 1 Oktober tahun 1931, Jambatan George Washington yang menghubungkan New Jersey dan New York dibuka. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1946, pemimpin-pemimpin tentera Nazi dibicarakan di Perbicaraan Nuremberg. Pada tahun 1949, Republik Rakyat China diasaskan dan pengumuman

0: jangan kau.
1: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
2: Modern, user friendly dan pantas.
1: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
1: Terkini, anda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya

0: Ih, SMS dari siapa ni? Ndak kenal nombor ani. Nombor anda terpilih sebagai klub VVIP. Sila tekan viral.me/ping. Apa kan ni? Akan mendapat top up percuma bonus akhir tahun. Adeh. Hari-hari unlimited credit, top up 10 dapat 18 percuma. Eh, hebat juga. Sila tekan link viral.me/ping. Eh, viral.me/ping kunun. Ping nipu sejak kerajamu. Malas kan menakan. Kulaporkan ada pulang.
1: Jangan respon atau membalas SMS palsu berunsur tipu. Jangan sesekali mengongsikan gambar, maklumat peribadi dan perakaunan kepada pihak yang tidak dikenal pasti. Ini adalah langkah pencegahan dan peringatan supaya tidak menjadi mangsa penipuan, scam SMS atau online. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Pasukan bola sepak negara Brunei Darussalam tewas 0-2 di tangan tuan rumah Hong Kong, China dalam saingan Piala FIFA ASEAN 2026. Perlawanan berlangsung malam tadi di Stadium Kai Tak. Dengan kemenangan itu, Hong Kong, China mengesahkan kedudukan sebagai juara kumpulan A, Division 2 dan selanjutnya mara ke perlawanan akhir Division 2 untuk berdepan juara kumpulan B iaitu Kemboja. Tuan rumah Jepun akan berdepan juara bertahan Korea Selatan bagi merebut pingat emas Sukan Asia 2026 selepas menewaskan Uzbekistan 9-8 menerusi penentuan penalti pada separuh akhir. Sena Ishibashi menjadi hero pasukan Jepun selepas menjaringkan gol 2 minit sebelum tamat masa sebenar untuk menyamakan kedudukan satu sama dan memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Dalam satu lagi perlawanan separuh akhir, Korea Selatan menjaringkan gol 8 minit sebelum tamat permainan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas China. Korea Selatan kini memburu kejuaraan keempat berturut-turut. Liga Negara-Negara UEFA akan kembali beraksi malam ini dan awal pagi esok dengan lebih banyak perlawanan menarik. Liga A kumpulan 4, Denmark bertemu Portugal, Wales akan bertemu dengan Norway. Dalam Liga B kumpulan 3, Ireland akan berentap dengan Austria. Liga C kumpulan 3, Kazakhstan berdepan dengan Moldova, Faroe Islands berhadapan Slovakia. Liga D kumpulan 1, Malta akan melayani kunjungan Gibraltar. Tengah malam ini, dalam Liga D kumpulan 2, Azerbaijan beraksi dengan Liechtenstein. Akhir sekali, litar antarabangsa Sepang kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang Formula 1 F1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain 2026 hujung minggu ini dengan hampir 100,000 tiket terjual sekaligus mencatat rekod jualan tertinggi dalam sejarah penganjuran perlumbaan di litar berkenaan. Hanya 3,000 tiket masih berbaki membabitkan tempat duduk grandstand dan hill stand yang boleh dibeli secara dalam talian. Bagi memastikan kelancaran perlumbaan, litar antarabangsa Sepang juga bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerebu. Malaysia akan menjadi tuan rumah Gulf Air Bahrain GP dari Jumaat hingga Ahad ini susulan perjanjian antara F1, Persekutuan Automobil Antarabangsa, FIA, serta

0: ke Kerajaan Malaysia dan Bahrain. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei, disunting oleh Nur Hafizah Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat mendengar ikuti pada pukul 10 pagi ini nanti.

pencari kerja tempatan merangkumi pelbagai sektor antaranya perdagangan, hospitality, insurans, pendidikan, teknologi, pengangkutan dan juga sektor-sektor lain. Selain itu juga peluang pekerjaan Jelajah Kerjaya 2026 turut membuka ruang juga kepada orang ramai untuk meneroka laluan kerjaya alternatif. Ini alternatif ini termasuk membina perniagaan sendiri, menjana pendapatan secara lebih fleksibel serta memanfaatkan peluang dalam ekonomi GIG di negara Brunei Darussalam. Jelajah kerja ini juga seperti yang difahamkan juga bukan sahaja merupakan landasan ya bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan mereka, malah turut menjadi landasan yang menghimpunkan pencari kerja, majikan dan juga pihak-pihak berkepentingan utama dalam ekosistem kerjaya yang lebih luas. Dan sepanjang Jelajah Kerjaya 2026, apa yang menarik juga pelbagai aktiviti dan juga perkhidmatan berkaitan kerjaya turut disediakan. Ini untuk membantu para pencari kerja membuat persediaan, meneroka peluang dan juga berinteraksi secara langsung dengan bakal majikan, antaranya termasuklah pendaftaran akaun pusat pekerjaan Brunei dan juga pengiktirafan akaun e-Darussalam, konsultasi CV dan juga persediaan temuduga, di samping adanya pameran dan sesi interaksi bersama syarikat-syarikat temuduga terbuka, taklimat dan juga sesi perkongsian bersama pakar industri, Career 360, Career Discovery Hub dan juga bengkel bahasa isyarat. Di samping itu juga safe space oleh Kementerian Kesihatan, pelbagai pertandingan dan juga aktiviti interaktif dan pelbagai perkhidmatan serta aktiviti lain yang berkaitan dengan pembangunan kerjaya. Jadi para pencari kerja dialulukan untuk menghadiri Jelajah Kerjaya 2026, dan apa yang paling penting juga disarankan membawa salinan fizikal dan juga digital CV terkini beserta dokumen-dokumen berkaitan bagi memudahkan proses permohonan dan juga temuduga. Di samping digalakkan juga untuk mengambil peluang ia menghadiri temuduga terbuka yang dikendalikan secara langsung oleh syarikat-syarikat yang mengambil bahagian, selain berpeluang juga menghantar CV secara digital kepada bakal majikan.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

0: Cecubit Fakta.
1: Bahasa Punjabi. Kaum Punjabi di negara kita memang sedikit bilangannya. Kalaupun ada, hanyalah pedagang-pedagang atau mereka yang bertugas di negara ini. Kaum Punjabi menggunakan bahasa Punjabi sebagai bahasa ibunda mereka di wilayah Punjabi.
0: Secubit fakta.
1: Bahasa Punjabi terdiri daripada pelbagai golongan, termasuk masyarakat Muslim di Pakistan, Hindu atau Sikh. Walaupun pertuturannya hampir sama, namun skrip penulisan bahasa tersebut berbeza-beza bagi kumpulan tersebut. Masyarakat Muslim di Pakistan menggunakan skrip Shahmukh, golongan Hindu menggunakan Devanagari dan masyarakat Sikh menggunakan skrip Gurmukhi. Bahasa Punjabi digunakan oleh kira-kira 100 juta orang di seluruh dunia.
0: Secubit fakta.
1: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

Jerusalem. Dan Yang Berhormat juga turut mengongsikan berlandaskan Pelan Tindakan Warga Emas 2025-2030 ke arah penuaan berjaya serta selaras dengan keutamaan pembangunan negara. Para peserta juga akan meneliti cadangan visi, misi dan juga nilai-nilai teras bagi Pelan Hala 7 berkenaan mengenal pasti bidang-bidang keutamaan untuk tindakan dalam tempoh sedekat akan datang serta meneroka pendekatan bagi menilai kemajuan tujuan pelaksanaannya. Dan dalam hubungan ini juga Yang Berhormat berharap agar pandangan dan juga sumbangan daripada setiap sektor amat penting memandangkan kepelbagaian pengalaman ya dan juga kepekaran yang ada akan membantu memastikan roadmap berkenaan dibangunkan secara menyeluruh, relevan serta mengambil kira keperluan dan juga keutamaan negara. Dan di samping itu juga di peringkat kerajaan, tambah Yang Berhormat lagi, pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan bagi menyokong kesejahteraan warga emas di samping memperkukuh peranan keluarga dan juga masyarakat dalam menghadapi perubahan demografi negara. Dan dalam konteks ini juga Yang Berhormat ya menambah keluarga akan terus memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan dan juga penjagaan kepada warga emas dan pada masa yang sama juga realiti serta cabaran yang dihadapi oleh keluarga dapat melaksanakan tanggungjawab berkenaan juga perlu diberikan perhatian sewajarnya. Sehubungan itu, Yang Berhormat juga menegaskan perancangan bagi menghadapi penuaan penduduk perlu mengambil kira bukan sahaja keperluan warga emas ini tetapi juga keupayaan keluarga dalam melaksanakan tanggungjawab penjagaan serta ketersediaan sistem sokongan yang bersesuaian. Menurut Yang Berhormat lagi, keluarga perlu diperkasa dan disokong melalui sistem serta perkhidmatan yang kukuh dan berkesan agar tanggungjawab penjagaan warga emas dapat dilaksanakan secara bersama dan tidak diletakkan sepenuhnya di bahu keluarga. Dan tiga objektif utama yang dibincangkan pada sesi hari ya, pertama diadakan membina kefahaman bersama berasaskan bukti mengenai perubahan demografi yang sedang berlaku, cabaran dan peluang yang mungkin timbul serta bidang-bidang yang perlu diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara Brunei Darussalam. Kedua, kita dan kedua juga antaranya ialah perlu meneliti juga isu penuaan secara menyeluruh dan juga merentas sektor. Dan dalam mempertimbangkan lagi ketiga-tiga objektif berkenaan, Yang Berhormat menyarankan agar para peserta juga perlu berpandangan jauh namun kekal realistik dan juga praktikal dan mengambil kira usaha yang telah menunjukkan hasil, mengenal pasti jurang dan juga cabaran yang masih wujud dan juga memberikan tumpuan kepada langkah-langkah yang mampu membawa perubahan bermakna dalam jangka masa yang panjang. Pastinya juga usaha menghadapi perubahan demografi jelas Yang Berhormat lagi perlu menjangkau keperluan penduduk yang semakin menua dengan memastikan setiap individu berpeluang meniti usia dengan sehat dan juga sejahtera disokong oleh keluarga, masyarakat dan juga sistem negara yang kukuh serta berdaya tahan.

0: Penggunaan sanitizer tangan yang selamat. Penggunaan sanitizer tangan adalah pilihan alternatif jika anda tidak mempunyai akses untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Bagi produk yang mengandungi alkohol, anda disarankan menggunakan kadar sekurang-kurangnya. Kegunaan umum 60%, orang yang berhadapan atau mengendalikan pesakit 75%, isopropyl alcohol atau 80% etanol. Sanitizer tangan adalah untuk kegunaan luar sahaja. Awasi penggunaan di kalangan kanak-kanak. Jauhi sanitizer tangan daripada kanak-kanak. Penggunaan di kalangan kanak-kanak hendaklah diawasi oleh orang dewasa. Elakkan penggunaan di kalangan anak damit yang berumur di bawah 2 bulan. Simpan di tempat yang selamat. Sanitizer tangan yang mengandungi alkohol adalah produk yang mudah terbakar. Jauhi sanitizer tangan daripada sinaran matahari. Elakkan menyimpan sanitizer tangan berdekatan dengan api seperti dapur gas. Simpan sanitizer tangan menurut suhu yang telah ditetapkan seperti yang tertera pada label produk. Pastikan sanitizer tangan ditutup dengan sempurna selepas digunakan. Gosok tangan sehingga kering. Gunakan jumlah sanitizer tangan secukupnya untuk menggosok keseluruhan permukaan tangan. Elakkan daripada terdedah kepada api terbuka apabila menggunakan sanitizer tangan. Sentiasalah mematuhi arahan yang tertera pada label sanitizer tangan. Walaupun anda menggunakan sanitizer tangan, anda adalah disarankan untuk mencuci tangan sebaik sahaja mendapat akses kepada air dan sabun. Cuci tangan adalah amalan kebersihan diri. Jika tangan anda kotor, mencuci menggunakan air dan sabun adalah disarankan daripada menggunakan sanitizer tangan. Mencuci tangan adalah mustahak dan disarankan sebelum, semasa dan selepas menyediakan makanan. Sebelum makan, sebelum dan selepas menjaga orang yang sakit, sebelum dan selepas merawat luka, selepas menggunakan tandas, menukar lampin, selepas menyentuh binatang, makanan binatang atau najis binatang, selepas menyentuh atau mengendalikan sampah. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan National FM.
1: Terus bersama di Nasional FM, sekarang sudah pukul 9.48 pagi. Awda akan terus bersama nanti dengan rakan setugas yang lain dalam inspirasi sehingga ke pukul 1 tengah hari. Antara yang dapat awda ikuti nanti ialah rancangan dari kampung ke kampung ke udara pada pukul 10.20 pagi dan seterusnya. Rancangan wacana belia akan dapat awda ikuti pada pukul 11.15 minit tengah hari. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: Aku jumpa Anik, kami minta tolong arah kita. Kebetulan juga kita nimpan orang lain.
1: Bah, apa kan kita minta tolong Anik? Mun dapat ku tolong. Mun indah, mana jauh lah ta.
0: Ya Anik, dapat kita memberi tenda pejabatan ni arahku. Mun kita dapat menolong kedai aku pun menolong kita tu sekarang.
1: Astagfirullahalazim. Anik tak yang apa yang aku menolong ni. Bima tak kita ni ada kaitan. Terpaksa tak mengikut peraturan-peraturan mengambil tenda tu. Indah tak boleh tuang ah. Minta maaf eh.
2: Bersihkan diri Auda dari rasuah yang menyalahgunakan kuasa semata-mata kepentingan peribadi.
3: Lai, ingat kau si Fazil, kawan Ufesko?
4: Fazil? Oh, kenapa ya?
3: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
4: Heh? Bukannya itu sihat kah?
3: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
4: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
3: Nada. Ia becek atu pun sebab bininya yang menyuruh.
4: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek, bang?
3: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
4: Bang, lakas tani becek minggu ini?
3: Bah, bisa aja tu. Karang ku buat untuk tani di Bruhealth, ha?
5: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan Auda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

0: perkhidmatan perubatan mengancam penjagaan penting untuk pesakit. Di Bandar Gaza, Hospital Kanak-kanak Al-Rantisi beroperasi pada kapasiti minimum dengan beberapa jabatan ditutup untuk menjimatkan elektrik bagi rawatan kritikal. Ketua Jabatan Pediatric Hospital setempat berkata pada masa ini mereka tidak dapat mengendalikan semua alat pernafasan atau membuka semula unit rawatan rapi di Hospital Al-Rantisi dengan kakitangan dan peralatannya. Penjanaan kini menjadi sumber elektrik utama hospital di Gaza. Namun kekurangan diesel, minyak dan alat ganti menyukarkan untuk mengekalkannya beroperasi. Perkara elektrik yang terhad sedang diutamakan untuk jabatan kritikal di hospital dengan peralatan perubatan penting perlu terus beroperasi. Perdana Menteri Spanyol Don Pedro Sanchez dan Presiden Perancis Don Emmanuel Macron mengalu-alukan keputusan Britain untuk menyertai semula Kesatuan Eropah EU. Perdana Menteri Britain Andy Burnham menyatakan kemungkinan Britain menyertai semula EU dalam satu temu bual awal Rabu yang digambarkan oleh Tuan Macron sebagai berita baik dan keputusan yang bagus. Bercakap selepas lawatan rasmi pertama Tuan Macron ke Spanyol, Tuan Sanchez menggambarkan negara jiran itu sebagai model Eropah, memandangkan kedua-dua negara sedang bersiap sedia untuk pilihan raya tahun depan dengan sayap kanan dijangka membuat kemajuan ketara. Kedua pemimpin itu juga menyeru agar lebih fleksibiliti dalam mencari sumber tambahan untuk blok tersebut menjelang rundingan bajet EU pada bulan Oktober. Air bah mula surut di beberapa bahagian Bangkok, Thailand, namun ribuan penduduk di pinggir bandar kawasan rendah di ibu negara masih terperangkap, bergelut dengan gangguan teruk pada bekalan elektrik, air bersih dan perkhidmatan penting di kawasan kejiranan yang hanya boleh diakses dengan bot. Menurut Jabatan Pencegahan dan Pengurusan Bencana setempat, banjir besar di seluruh negara melanda 42 wilayah di negara itu antara 16 hingga 28 September, memberi kesan kepada 1.8 juta orang dan mengakibatkan sekurang-kurangnya 8 orang terkorban. Pegawai setempat melaporkan 28 wilayah terutama di bahagian tengah, utara, timur dan timur laut Thailand masih terjejas akibat bencana tersebut. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 11 pagi.

Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.

0: Dan keramaian keraian seperti sambutan tahun baru, sambutan hari gawai, sambutan hari raya juga pernah di kawasan tadahan Kampung Lempong Baru. Hamba saya sebagai pemimpin dan memanggu ketua kampung di kawasan tadahan, lima buah kampung ini sangat-sangat berharaplah pada generasi baru untuk turun padang dan ikut serta apa-apa juga kegiatan-kegiatan yang diungkayahkan maupun daripada kerjaan dan orang kampung sendiri, dan sentiasa berpikiran terbuka untuk kemajuan di masa akan datang.
1: Ya, Oda, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Dari Kampung ke Kampung untuk edisinya pada hari ini. Dan dari penceritaan yang disampaikan oleh pemangku Ketua Kampung Lempong Baru sebentar tadi, kita dapat melihat kehidupan masyarakat di sini yang masih mengekalkan semangat kekeluargaan, gotong royong dan kerjasama yang kuat. Inilah kekuatan sebenar kampung-kampung ini, sederhana, berdaya tahan dan sentiasa berpandangan ke hadapan. Semoga usaha pembangunan yang berterusan dapat memberi manfaat khususnya kepada generasi muda agar kampung-kampung ini terus maju tanpa kehilangan jati diri. Sampai jumpa di minggu hadapan dengan cerita yang lain pula di kampung yang berbeza. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari

0: Tips keselamatan pejalan kaki. Pastikan bisnes kita mudah dilihat. Pakai baju berwarna cerah pada waktu siang atau pemantul cahaya pada waktu malam. Berjalan di tempat yang terang, terutamanya semasa melintas jalan. Jika membawa anak-anak, pastikan mereka bukan berada berhampiran jalan terbuka dan sentiasalah pegang dan iringi mereka selalu. Elakkan gangguan. Simpan telefon bimbit. Peka dengan keadaan lalu lintas. Jangan gunakan fon telinga. Auda tidak dapat mendengar kenderaan yang menuju ke arah kita. Patuhi undang-undang lalu lintas. Cuba jangkakan tindakan pemandu kenderaan, contohnya jarak dan tahap kelajuan kenderaannya. Jangan andaikan pemandu akan mendahulukan pejalan kaki seperti Auda, walaupun kita terfikir bahawa setiap kenderaan punya brek untuk berhenti. Berjalan di tempat yang selamat. Gunakan lintasan zebra, lintasan berlampu isyarat atau jejantas semasa menyeberang jalan. Berjalan di laluan pejalan kaki atau di tepi jalan yang menghadap laluan trafik yang berlawanan. Ingat, pertama, pastikan keselamatan. Dua, jangan melintas sembarangan. Fikir dengan bijak dan waspada selalu.
1: Loh, ni rupanya kerja kau. Aku ingat kau sibuk tengah buat kerja apalah tadi.
2: Eleh, dengkilah tu.
1: Eh, tak adalah. Aku tengok lepas tanam anggur hijau, anggur hitam. Lepas anggur hitam, anggur kuning. Ha, kertas kerja yang bos suruh tadi kau dah buat dah?
2: Alah, kacang je lah tu. Kejap lagi aku buat lah.
1: Sudah-sudahlah kau ni. Waktu bekerja pun kau asyik buang masa je main game kat internet.

0: tu. Ha, daripada kau tak nak anggur kat sini, apa kata waktu rehat nanti kau pergi beli anggur. Bagi aku makan. Ha, kenyang perut aku. Pahala pun kau dapat.
1: Apa?
0: Tak betul aku cakap.
2: Gunakan masa anda dengan penuh tanggungjawab.

Di dalam era yang serba mencabar ini, kepentingan penjagaan kesehatan awam dan alam sekitar tidak dapat dinafikan lagi. Ini termasuk kepentingan mengenai pengurusan ubat-ubatan secara bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Secara lazimnya, ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh hanya disimpan ataupun dibuang. Tetapi tahukah Auda, pembuangan ubat-ubatan secara tidak betul mempunyai risiko kepada kesehatan awam dan alam sekitar? Dan tahukah Auda, ubat yang tidak lagi digunakan atau telah mansuh boleh dikembalikan? Beberapa amalan mudah telah dikenal pasti yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang ramai tentang sikap bertanggungjawab ke atas ubat-ubatan Auda. Cuba Auda bayangkan. Di rumah Auda mungkin terdapat satu almari yang menyimpan pelbagai jenis ubat-ubatan. Sebahagiannya masih digunakan, sebahagiannya lagi mungkin sudah lama tersimpan dan mansuh tanpa Auda sedari. Sentiasa semak tarikh mansuh ubat sebelum digunakan bagi mengelakkan risiko keracunan kepada diri Auda dan keluarga. Simpan ubat Auda pada suhu bilik yang ditetapkan dan elakkan menyimpan di tempat yang panas dan lembap bagi memastikan keberkesanan ubat sentiasa terjamin. Simpanlah ubat di tempat yang selamat, berkunci atau di tempat yang jauh dari jangkauan kanak-kanak demi menjaga keselamatan seisi keluarga. Selain itu, elakkan sikap membuang ubat-ubatan secara sembarangan. Jangan sesekali membuangnya ke dalam tong sampah, tandas atau saluran air kerana ini boleh mencemarkan alam sekitar dan sumber air kita. Ubat yang tidak digunakan atau ubat mansuh bolehlah diasingkan bagi dikembalikan ke hospital dan pusat kesihatan. Ubat yang telah diasingkan bolehlah dikembalikan ke kaunter farmasi hospital atau pusat kesihatan yang berdekatan dan diserahkan kepada pegawai farmasi yang sedia menerimanya. Amalan ini sangat-sangat bermakna dan bermanfaat. Dengan langkah sekecil ini, ianya bukan hanya dilihat sebagai sikap pemandulian, bahkan memberi kesan positif di mana Auda membantu mewujudkan budaya amalan pembuangan ubat-ubatan secara selamat dan terkawal. Budaya mengelakkan pembaziran dalam pengambilan ubat adalah sangat penting. Pastikan setiap ubat yang diambil hanya diterima mengikut keperluan. Jika Auda tidak memerlukan ubat yang diberikan doktor atau ubat Auda masih banyak di rumah, jangan segan untuk menolaknya. Sikap sebegini boleh mengelakkan Auda daripada menyimpan ubat yang berlebihan di rumah. Amalan dan sikap sebegini adalah selaras dengan tuntutan maqasid syariah serta bertepatan dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Merangkumi kesihatan yang terpelihara serta persekitaran yang bersih dan terjaga. Justru itu, usaha dan kempen kesedaran seperti ini bukan sekadar tanggungjawab satu pihak semata-mata, tetapi ianya perlu dipikul oleh setiap lapisan masyarakat melalui pendekatan Hall of Nation. Dengan sokongan padu daripada semua pihak, berganding bahu dan bersatu hati, insyaAllah, kita akan dapat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara baldatun taibatun warabbun ghafur dan mewujudkan sebuah masyarakat Brunei yang sehat di bawah perlindungan Allah SWT. Ingat, ubat Auda, tanggungjawab Auda. Simpan dengan selamat, guna dengan bijak dan amalkan sikap pembuangan ubat secara terkawal.

0: Roni, Roni pick up jual tuh, kena punya barang aja kena. Lu tutuin kanker.
1: Ya Allah.
2: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggung jawab memandu kendaraan di jalan raya.

Teruskan setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi. Mana jual itu jauh dah, pastikan anda merancang dengan sebaik mungkin ya. Dan menyentuh tentang perancangan ini, dikongsikan panduan waktu-waktu semahyang. Semoga dapat ya, anda merancang lagi mengenai dengan perjalanan ataupun kegiatan, aktiviti dan juga sebagainya untuk hari ini ya. Bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, masuk waktu Zuhur nanti 6.30 pagi, manakala masuk waktu Zuhur 12.30 hari nanti, asal masuk waktunya 3.23 petang, masuk waktu Maghrib 6.12 petang dan masuk waktu Isya pada pukul 7.21 malam nanti. Bagi daerah Tutong pula, masuk waktu Duha 6.31 pagi, Zuhur masuk waktunya 12.12 tengah hari ini, asar pada pukul 3.24 petang, manakala masuk waktu Maghrib

0: 6.13 petang dan masuk waktu Isya 7.22 malam nanti. Seterusnya bagi Arab Light, masuk waktu Duha 6.33 pagi, Zuhur masuk waktunya 12.14 tengah hari, Asar masuk waktunya 3.26 petang, manakala masuk waktu Maghrib adalah pada pukul 6.15 petang nanti dan masuk waktu Isya pada pukul 7.24 malam. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Jika sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan panduan waktu sembahyang berkenaan, anda juga boleh layari laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama iaitu di www.mora.gov.bn. Baik, tetap bersama di National FM dan seterusnya ikuti bersama doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Selamat pagi semuanya. Semoga pagi kita akan sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di awal pagi ini ada baiknya juga kita mengambil masa yang terluang untuk merenung diri. Kerana merenung diri ini menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesedaran diri, memperbaiki fokus dan memulai hari dengan pikiran yang jernih. Antara langkah yang boleh kita lakukan untuk kita merenung diri dengan lebih efektif ataupun lebih berkesan di pagi hari ialah yang pertama, mencari tempat yang tenang. Carilah tempat yang selesa dan tenang di dalam rumah kita yang tidak akan terganggu. Antaranya mungkin berada di ruang tamu, mungkin juga berada di tempat sejadah kita ataupun tempat kita menunaikan ibadah kita. Dengan cara sedemikian, insya Allah kita mencari, ya, kita mendapat suasana yang tenang. Kedua, mengatur waktu. Tentukan berapa lama kita ingin merenung. Mungkin dengan kita melakukan 5 ke 10 minit meningkat seiring dengan waktu, dan insya Allah, ya, dengan cara sedemikian kita mempunyai masa. Ketiga, memakai ataupun menggunakan posisi yang nyaman. Mungkin kita duduk atau berbaring dalam posisi yang selesa, ataupun, ya, seperti yang dikongsikan tadi, kita boleh cuba duduk di atas sejadah kita. Keempat, fokus pada pernafasan. Ambil beberapa nafas dalam-dalam, perhatikan pernafasan kita, menghirup nafas melalui hidung, menghembuskan secara perlahan melalui mulut. Ini akan membantu menenangkan fikiran dan juga dapat menentukan perhatian ataupun meluruskan perhatian kita. Seterusnya, refleksi diri, memikirkan tentang tujuan untuk hari ini. Apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin disyukuri? Cuba renungkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang saya inginkan dalam hidup. Kedua, apa yang perlu saya ubah atau tingkatkan. Dan ketiga, persoalan ataupun pertanyaan seterusnya, apa yang membuatkan saya merasa bahagia. Dan kemudian visualisasi, bayangkan diri kita ataupun diri Auda menjalani hari dengan positif. Gambarkan situasi-situasi yang baik, bagaimana kita akan memberikan respon terhadapnya, dan seterusnya kita visualisasi. Dengan cara sedemikian, ini dapat membantu mempersiapkan mental untuk tantangan yang mungkin dihadapi. Baik, untuk seterusnya, jurnal. Setelah merenung, mungkin Auda boleh mencatat pemikiran dan juga perasaan di dalam sebuah buku jurnal. Ini boleh menjadi alat yang berguna untuk memajukan lagi diri kita ni, dan juga dapat merefleksi lebih lanjut di masa akan datang. Yang ke-8, tetapkan niat. Setelah kita merenung, kita tetapkan niat untuk hari ini. Sebagai contoh, setelah terjawab 3 persoalan tadi, mungkin Auda akan mempunyai solusinya. Antaranya, hari ini mungkin saya akan menjadi lebih sabar. Ataupun, pada hari ini saya akan fokus pada kebahagiaan dan mensyukuri apa yang saya miliki. Dan kemudian Auda boleh, ya, mulakan pagi ini dengan meminum secawan ataupun secangkir teh atau kopi. Kerana dengan menikmati secangkir teh ataupun kopi berkenaan, ini akan lebih lagi membuatkan kita merasa lebih selesa, memberikan momen refleksi tambahan sambil kita dapat merasakan ketenangan pagi kita. Dan yang terakhir, Auda juga boleh, ya, melakukan aktiviti-aktiviti lain. Mungkin berjalan kaki, mungkin juga melakukan rehat sementara, melihat sekeliling, atau mungkin juga, ya, menyaksikan televisyen yang cerita-cerita yang memberikan ketenangan bagi diri kita. Dan dengan cara-cara ataupun langkah-langkah sedemikian, insyaAllah ini akan dapat lagi, ya, mengembangkan kebiasaan kita untuk merenung dan akan memberikan lagi hasil yang lebih positif dalam keseharian, dalam harian kita, dan membantu kita memulai hari dengan pikiran yang lebih segar dan terarah, insyaAllah. Baiklah, teruskan setia bersama kami di National FM 92.3 93.8 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai hamba Allah, kita ini mesti meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik buat diri kita ini dibandingkan diri kita ini sendiri. Sebab apa? Sebab ilmu kita ini terbatas, sedangkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Sebab itulah penting untuk kita mengikuti ataupun mentaati apa yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa juga perkara-perkara yang dilarangnya. Dan kalau arahan ataupun suruhan ini kita ikuti ataupun kita taati, pasti kita akan mendapat kebaikan dan kemanisannya nanti dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau kita ingkar, maksudnya kita tidak mau mematuhinya ataupun mengikutinya, maka jangan menyesal. Sebab mesti ada kesannya nanti dalam kehidupan kita ini. Dan salah satu daripadanya ialah kita tidak akan dapat menikmati ketenangan, walaupun kita mempunyai nikmat yang banyak daripada orang lain. Contohnya saja, dapat kita perhatikan berapa ramai orang yang mampu membeli tilam yang empuk ataupun yang selesanya kita ni, tapi tidak dapat tidur dengan lenanya. Berapa ramai yang mampu membeli makanan yang nyaman-nyaman, tapi tidak mampu untuk memakannya dan sebagainya. Itu baru di dunia, belum lagi kesannya di akhirat nanti. Kalau di dunia sudah kita ni rasa sengsara macam itu, apatah lagi kesannya di akhirat nanti. Sudah pasti ya, kesannya akan berlipat kali ganda daripada kesan yang kita ini rasakan di dunia ini. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini mematuhi segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun sukar ataupun payah untuk kita ini melaksanakannya. Tapi sebaiknya kita ini nasihati diri kita ini masing-masing dengan cara membisikkan dalam diri kita ni bahawa Allah lagi maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita ni, dan Allah pasti akan membagi kita ni sesuatu yang baik. Sebab itu katakan lagi dalam hati kita ni, wahai hati, kita ni ada Allah. Beritahu macam mana dalam hati kita ni supaya hati kita ni tidak tersasar tujuannya seperti mana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita ini perlu mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk menjawab persoalan ini, saya bagi satu contoh. Macam kita ini memandu di atas jalan raya. Biasanya kalau kita ini memandu, kita ini akan nampak banyak tanda-tanda di atas jalan raya itu, termasuklah juga lampu isyarat. Kadang-kadang kurangkan hak laju, ikut kiri kecuali semasa memotong, kuasan kemalangan, tanda peringatan ada orang bekerja di hadapan, tanda had laju 100 km sejam, tanda had laju 70 km sejam, tanda had laju 65 km sejam dan sebagainya. Dan kalau di negara kita ini, kita ini akan nampak juga papan tanda kalimah tasbih, iaitu kalimah subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, apakah tujuannya tanda-tanda itu dibuat? Saya yakinlah kita pun tahu jawapannya. Tujuannya supaya kita dapat menikmati pemanduan yang selamat, kemudian dapat mengurangkan kemalangan dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya untuk kita mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan apabila kita memandu di atas jalan raya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Cuba kita bayangkan kalau ini ada tanda-tanda itu tadi, apa yang akan berlaku di atas jalan raya? Jangan terjauh, kalau ini ada lampu isyarat saja, apa akan terjadi di atas jalan raya? Selalunya akan berlakulah kecelaruan. Lain lagi ada yang nama betul ansur, lain lagi ada yang marah-marah, lain lagi ada yang tidak mau ambil peduli hal orang lain dan sebagainya. Inilah sikap kita ni ya, sebagai manusia.
selalu lupa dan terlampau mementingkan diri sendiri. Tapi dengan adanya peraturan dan undang-undang, kemudian disediakan juga tanda-tanda peringatan tentu tadi, maka sikap kita ini pun jadi terarah. Kita ini akan mengikut apa yang telah ditetapkan, walaupun kadang-kadang kita ini tidak dapat menerimanya dan sebagainya. Dan macam itulah juga kehidupan kita ini di dunia ini. Kenapa kita ini perlu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita ini hidup dengan selamat di dunia ini, merasakan ketenangan dan kebahagiaan seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Tapi kalau kita ini ingkar, maka hidup kita ini akan menjadi tidak tenang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menghukum kita ini. Selagi kita ini tidak bertaubat, selagi itulah jua kita ini akan hilang ketenangan. Samalah jua kalau kita ini melanggar peraturan jalan raya. Kalau nama dan nombor kereta kita ini dicari oleh polis pasal melanggar peraturan jalan raya, apa yang akan kita rasakan? Nah, sudah pasti ya, hidup kita ini tidak akan tenang selagi kita ini tidak berurusan dengan polis dan mengakui kesalahan yang kita lakukan dan seterusnya membayar saman kalau ada. Dan macam itulah juga hidup kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita ini bertobat kepada Allah, maka selagi itulah juga hidup kita ini akan menjadi indah tenang. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum saya berakhir ya pertemuan kita ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita

0: doa untuk amalan kita ini bersama. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, yakni hingga aku terhindar daripada rezeki yang haram. Kayakanlah aku dengan anugerahmu, yakni hingga aku tidak minta kepada selainmu. Jadi dengan doa itu tadi, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: Motivasi Pagi.
1: Tetap terus setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, mencana inspirasi. Selamat pagi itu kita ucapkan kepada habis kita yang baru saja bersama. Semoga pagi kita akan terus ceria hendaknya. Baik, yang akan memulakan perjalanan, maklum sajalah kalau di awal pagi ada yang akan memulakan ataupun melakukan perjalanannya agak jauh. Jadi diharapnya terlebih dahulu pastikan ya menjaga keselamatan tersebut. Walaupun kita tahu maklum keadaan jalan raya agak renggang, tapi inilah antara kesilapan kita ya, kerana jika sekiranya ada berlaku kerosakan ataupun perkara yang tidak diingini berlaku, payah untuk kita ni mendapatkan bantuan. Jadi pastikan untuk kita ni jaga diri kita dan juga harta benda kita. Yang pertama, periksa terlebih dahulu luar kenderaan, tayar bis kita, keadaan tayar ataupun tekanan tayar tersebut, keadaan bunga tayarnya, tiada paku rekahan ataupun tayar yang kelihatan kurang anginnya. Seterusnya, lampu, uji lampu hadapan, lampu belakang, lampu brek, lampu isyarat dan lampu kecemasan. Ini sangat penting kerana keadaan mungkin kalau di awal pagi di tempat abis kita berada masih lagi gelap ataupun mungkin dan juga sebagainya di waktu-waktu malam dan juga sebagainya juga ya, perlu untuk kita ni lakukan pemeriksaan berkenaan. Kemudian pastikan cermin hadapan, cermin sisi dan juga tingkap bersih daripada kotoran ataupun retakan yang boleh mengganggu penglihatan kita. Dan yang keempat, kebocoran. Kita lihat di bawah kenderaan, pastikan tiada kebocoran minyak, tiada kebocoran cecair penjuk ataupun cecair yang lainnya. Dan seterusnya, pemeriksaan dalam kenderaan, iaitu periksa bahan api, pastikan tangki kenderaan mempunyai bahan api yang mencukupi. Kedua, brek abis kita, pastikan ia berfungsi, terasa normal, tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras. Ketiga, steering kenderaan, pastikan ia bergerak dengan lancar tanpa ada bunyi yang luar biasa. Keempat, jarang sekali kita ni gunakan tapi ia amat penting dari kita ni untuk pastikan ianya berfungsi untuk menggalakkan perkara tidak diingini berlaku, iaitu uji horn kenderaan abis kita, pastikan ianya masih lagi berfungsi. Dan kemudian pengelap cermin, wiper, pastikan ianya dalam keadaan yang baik, berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan cecair pencuci cermin, masih lagi ada. Baik, luar, dalam dan kemudian pemeriksaan enjin kenderaan. Periksa paras minyak enjin, jika sekiranya belum lagi digunakan dan masih lagi sejuk enjinnya. Kemudian periksa paras cecair penyejuk ataupun coolant dan pastikan bateri tidak mempunyai terminal yang longgar atau berkarat dan masih lagi dapat menggunakan ataupun dapat digunakan. Sebelum memulakan perjalanan, laraskan tempat duduk, steering dan juga cermin mengikut keselesaan habis kita. Jangan lupa untuk memakai tali pinggang keledar, hidupkan enjin, perhatikan jika terdapat lampu amaran pada pedal meter yang tidak padam selepas beberapa saat, dan jika sekiranya enjin ada mengeluarkan bunyi, getaran atau bau yang luar biasa, periksa dahulu sebelum meneruskan perjalanan ya. Itu antara tips dan juga nasihat yang dapat dikongsikan di awal pagi ini. Semoga bermanfaat dan teruskan setia bersama di National FM.

Terus setia bersama kami di National FM tepat pada pukul 7 pagi ini. Dengarkan berita pertama ya di teman pagi kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Duli Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei